0: yang tengah di jalan, orang ini berkumpul di jalan, dia macam tu kan, kuai salam ni kuai lima, dia mahu jauh, sabar itu, pasti ada sabar pun. Ada umur tu orang yang ada tu, oh, jalan pun dia sah, agak pasti pasti, pasti dia, sudah, sudah, aku dulu, ya pun aku ni, ada. Tu umur orang tanda umur tu lagi, usah pusing lagi tu, umur tanda lagi tu, umur tanda ngayo yang kita ziarah tu, nangga wong peplo, usah kita semua dengan ni lo. Ibu jatuh telan, umur jatuh telan no, singan lut asal asal sesetiknya langat. Aku dia langat, leli mana nak lelengapi, lekule aku. Tunggu ketika langat itu na zoom, aspek religion, lupa pergi pali, lupa pergi pali, mudu mudu, otik sepini engine, aseta pergi le, wani, ini, kenapa bukan, mana ni, pusing, ngau warga mana musangke, cuma jaga ni mulu,
1: oh minum sabun untuk kerja mana, abon abon,
0: ukam apa minum?
1: Jombono, aku buat. Kalau kalau bu,
0: kalau lo tanya aku bu, muka sembel lo kecilnya bu. Aku sih bukan, muka lo bu, kalau aku ngasih muka sembel, aku bukti kalau sembel pun, aku kan umur asyik sembel sembel, aku kasih dia, oh jombono.

Bazong bulan, sebelum bulan, dia kan bukan nama nama, tapi bukan lain.